0: Relera seru batamu vertera ba
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
2: Ne kerbaçi seywan seywan o surincan sabatu sovin khan lana ul yek tazam la vesley berinca hamu yani khon bas
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
3: Bas brinci Mahmud jay mitmanu khwasti hamwana boylana hamyana bas brinci Mahmud
1: Mahmud bas bas bas bas Mahmud bas bas
4: سپید اف ام همیشه دنیایی.